Halo untuk Anda pencinta musik campur sari. Ini ada tempat yang paling asik untuk Anda sebagai pencinta campur sari. Pantengin saja Radio KB karena kami akan memutarkan seluruhnya lagu-lagu yang paling enak, paling hits dari

ser asik nih gue. Hah? Lagu-lagu seperti ini sudah pasti yang bisa nikmat sambil bergoyang di acara Campur Sari Radio Monikati. Ingat, setiap hari akan sering berbuka di jam-jam tertentu di Rona MKB Rih. Kota Solo atau stasiun Solo yang punya kenangan. Apakah punya cerita yang sama juga? Gak tahu deh. Jadi kalau mau mendengarkan musik-musik Campur Sari yang enak-enak setiap harinya, jangan

perbedaan selera jadikan indahnya dunia. Keberagaman budaya etnik melengkapi segala kekurangan, menyentuh relung terdalam manusia. Musik menyatukan segala perbedaan. Berwadah di Radio Rona MKB, RB Radio.

Anda masih mendengarkan AM 1440 kHz Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Corona NKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio. Hanya

0: Real Original Crunch.
1: Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga Keroncong berjaya di bumi Indonesia dan Aceh. Salam Keroncong.

Radio Rona MK. Kami memainkan musik-musik hits abad. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: sekelebat rasa saat nikmati, mencengkeram rasa terpatri di hati. Nada berseliweran, berbaur, terkontaminasi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

torehan jejak legenda penyanyi dunia, berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini, coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB, RB Radio. Yeah.

0: titian nikmat, getaran nada bergaung, berkecamuk merontokkan rasa dan cinta. Realisasikan sepanjang hari, optimalkan jangkauan sepanjang masa, nikmati sensasinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Halo Cabe, teman RB, Radio Rona MKB, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, putarkan lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona MKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan di putar di RB Radio. Hanya

Real Original Keroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga keroncong berjaya di bumi Indonesia dan lancar. Salam keroncong.

selera cabe, cuman RB bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa. Sepanjang hari bersama. Radio Rona. MKB Jakarta, Indonesia.

Bingung bagaimana produknya dikenal secara luas di masyarakat? Jangan bingung-bingung, hubungi Radio Rona MKB karena kami akan memberikan segalanya supaya produk Anda dikenal luas di masyarakat. Caranya, silakan hubungi kami di 0217341173 dan kami akan memberikan solusi terbaik terhadap produk-produk Anda.

masih terus memainkan musik-musik hits dari berbagai generasi. Generasi 60, generasi 70, generasi 80, generasi 90, bahkan generasi milenial. Semua dipadukan di stasiun tercinta Anda ini. Nikmati dan rasakan lagu-lagu memori kenangan yang pernah hinggap di kehidupan Anda. Sekali lagi, hanya di sini, Radio Rona MKB, RB Radio.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk Anda.

meronakan musik-musik hits dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Radio Rona MKI, RB Radio.

MKB. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 021-736-90458. 021-736-90458.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk kepuasan Anda.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona Ingram, RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

looking for souvenir for all your needs. Souvenir Rona MK melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

+62 021 736 90458 Rona MKB Radio number.

Saat ini Anda masih mendengarkan RB Radio AM 1440 kHz Jakarta.

KCAB. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369045.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

Cabe. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di +62 021 736 90458. +62 021 736 90458.

The Best Golden Hits. Anda masih bisa dengarkan di RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

lagu hits abadi ini Anda masih dengarkan di Radio Rona MKB RB Radio, hanya memainkan musik-musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang hari. Stay tune untuk mendengarkan lagu-lagu hits berikutnya setelah yang satu ini.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona FK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: raihan jejak legenda penyanyi dunia, berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini, coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.
1: Yeah.

Pak RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Radio Rona MKB RB Radio memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

seputar Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

0: Loving someone doesn't need a reason. If you can explain why you love someone, it's not called love. Darrell Ha. Mencintai seseorang tidak perlu dengan ada satu alasan. Jika kita bisa menjelaskan mengapa kita mencintainya, itu bukanlah cinta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

terima kasih terucap untuk Tabi, teman RB yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami 1x24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tune di Radio Rona MKB RB Radio.

0: torehan jejak legenda penyanyi dunia, berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat di sini. Coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.
1: Yeah.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona FK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

dipadukan dengan gelora cinta, menggelegar ke pelosok pencinta RB Radio. Tabe, teman RB. Inilah Rona MKB Radio, RB Radio. Dipancarkan dari area Bintaro, Jakarta Selatan.

Dengerin lagu ini, jadi kangen sama dia. Teleponlah. Pasti dia juga merasa yang sama dengan Anda. Kalau mendengar lagu kenangan ini, didengar bersama. Ungkapan kecil, candaan kecil, perhatian kecil, pasti akan menambah cintanya kepada Anda semakin besar saja. Ajak untuk mendengarkan Radio Rona FKB, RB Radio.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

Halo, Cabe, Cuman RB, masih mendengarkan musik-musik terbaik dari Radio Rona MKB, RB Radio. Musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abad. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

24 hours on 7 days. We play only hits music on www.ronamkabe.com.

Anda masih mendengarkan AM 1440 kHz Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

0: menghibah cinta yang tersampaikan, tak bersambut gayung rasa hati, hanya mengisi ruang kosong, bertambat di kesunyian kata, melayang tanpa tujuan hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

looking for souvenirs for all your needs. Souvenir Rona MK melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS di 0818072346. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Sintonizar Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

Radio Rona MKB RB Radio, hanya memainkan musik-musik hits abadi dunia.

0: Radio Rona MKB Jakarta Indonesia dipancarkan dan digelorakan dari area Bintaro Pesanggerahan, Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB RD Radio. Kami satu kali 24 jam memainkan musik-musik hits, musik-musik hits abad dari seluruh mancanegara. Kami sajikan dan kami padukan serta kami hidangkan untuk kenikmatan Anda menikmati musik-musik kenangan Anda. Ya, sekali lagi, Radio Rona MKB selalu memberikan yang terbaik, memberikan musik-musik hits yang pernah eranya jaya sekampat saat ini. Jadi, simak dan stay tune selalu di station tercinta ini, RB Radio. Jakarta, jejak karya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi teman RB, jejaka benar sekali, jejak karya. Reza Rinaldi hadir ke ruangan Tabi untuk menghantarkan karya-karya besar dari penyanyi yang pernah malang melintang di belantika musik Indonesia. Dan kali ini atau hari ini, Reza Rinaldi sudah siapkan penyanyi yang punya karya luar biasa. Anda pasti menebak-nebak siapa gerangan penyanyi tersebut. Tanpa banyak basa-basi, kita luncurkan

0: Radio Rona MKB RB Radio Merona MK Bakan. Jejak karya lagu-lagu terbaik dari penyanyi Indonesia. Sudahkah Tabi bisa menebak siapa gerangan suara yang cakep banget ini? Benar sekali, dia adalah siapa lagi kalau bukan Meriam Bellina. Selamat datang buat Tabe yang baru saja bergabung dengan Radio Rona MKB. Kita masih di acara Jejaka, Jejak Karya. Baru mengawali acara kita, sebuah lagu sudah dibuka, lagu sendu sekali. Dan kita akan bahas banyak tentang Meriam Bellina ini. Karena Tabe, Meriam Bellina itu tidak hanya dikenal sebagai artis papan atas peraih Piala Citra, tetapi Tabe juga seorang penyanyi pop populer di era tahun 1980-an. Nah, mungkin yang hidup di tahun 80-an kenal banget sama lagu ini ya. Nah, suara yang hangat dan syahdu dari Meriam Bellina menghasilkan golden song, lagu-lagu yang top. Sampai saat ini pun masih banyak diputar di radio-radio di Indonesia. Nah tapi sebagian besar lagu hitnya ini diciptakan dan diproduseri oleh musisi kenamaan Pance Pondak di bawah label JK Records. Dan banyak lagu-lagu legendaris yang sudah ditelurkan oleh mereka. Mau tahu lebih banyak Tabe? Kita akan bahas jejak karya dan perjalanan karirnya dari Meriam Bellina ya, di acara yang pasti akan memberikan kenangan kembali ke masa-masa yang lalu ya. Stay tune di sini Tabe.
1: Jejaka, Jejak Karya.
0: Lagu kedua meluncur, lagu tentang cinta. Semuanya tentang cinta, bahagia, disakiti, dan macam-macam. Meriam Bellina.

0: Jejak Karya.
1: Iya benar sekali, masih di acara Jejaka Jejak Karya. Selamat datang yang baru saja bergabung dengan Radio Rona MKB di AM 1440 kHz dan juga bisa didengarkan lewat streamingnya Radio Rona MKB di www.ronamkb.com. Lagu yang cakep banget, mulanya biasa saja. Semua juga begitu, cinta mulanya biasa saja. Tapi lama-lama setelah berinteraksi, maka hadirlah benih-benih cinta. Natabe, Meriam Belina yang kita hadirkan hari ini adalah seorang yang dikenal sebagai pemain film. Ya, tapi ternyata jarang sekali pemain film itu sukses kalau dia bernyanyi atau mengeluarkan album. Nah, Meriam Belina lahir dengan nama lengkapnya Elisa Maria Belina Bambu. Lahir pada tanggal 10 April tahun 1965 di Bandung, Jawa Barat. Bandung terkenal melahirkan artis-artis yang terkenal. Ya, salah satunya adalah Meriam Belina. Nah, Tabe, ia merupakan putri dari pasangan GH Bambu dan Maria Tresia. Sebenarnya Tabe, Meriam Belina dulu ingin menjadi seorang pramugari. Tetapi ternyata nasib berkata lain. Ia tidak bisa mewujudkan cita-citanya karena ia keluar dari SMA saat masih di kelas 1. Wah. Tapi yang namanya kesuksesan itu bisa dicari berhasil dengan jalur yang lain. Nah, kita mengenal yang namanya Meriam Belina ini menikah dengan Ferry Anggriawan tahun 1987. Kemudian dia bubar atau bercerai tahun 1990. Lalu menikah lagi dengan Adi Surya Abdi di tahun

0: Radio Rona MKB RB Radio Merona MKB kan jejak karya dari penyanyi Indonesia. Kali ini adalah Meriam Belina. Selamat datang buat Tabe yang sudah bergabung dengan Radio Rona MKB. Dan kita masih di acara Jejak Karya. Dan masih banyak Tabe lagu-lagu bagus yang akan Reza Rinaldi hadirkan. Yang pasti nanti setelah ini Reza Rinaldi akan bacakan karir dari perjalanan karir dari Meriam Belina. Banyak liku-liku yang dialami Meriam Belina. Tapi jangan lupa Tabe, acara ini didukung sepenuhnya oleh Rona MKB Souvenir.
1: Jejak Rinaldi. Rona MKB Radio RB Radio.

0: Terima kasih buat Rona MKB Souvenirs yang mendukung Radio Rona MKB di acara Jejaka Jejak Karya. Kali ini menghadirkan penyanyi Meriam Belina. Nah baiklah Cabe, seperti yang Reza Rinaldi janjikan tadi, Reza Rinaldi akan menelusuri perjalanan karir dari Meriam Belina. Dimulai di tahun 1981, Meriam memulai karir dengan membintangi film pertamanya berjudul Perawan-Perawan. Dan ternyata ia meraih penghargaan pertamanya sebagai pemeran utama wanita terbaik dalam film Cinta di Balik Noda. Lalu ia juga mendapatkan Piala Citra melalui film Taksi pada Festival Film Indonesia tahun 1990. Nah Tabe, ia atau Meriam Belina ini terbilang berani untuk melakukan adegan panas, sehingga pernah mendapatkan gelar Bom Seks Indonesia. Kemudian dalam film Roro Mendut pada tahun 1982, itu nyatanya dibatalkan di Festival Film Indonesia yang diadakan di Tropen Museum Amsterdam karena terlalu sensual, terlalu seksi. Nah, sutradara Arifin Senur pernah menjulukinya sebagai magma perfilman Indonesia karena kepiawaiannya dalam berakting. Karya demi karya dihasilkan oleh Meriam Belina dan popularitasnya ini melonjak pada tahun 1987 setelah membintangi Catatan Si Boy. Menyusul penurunan pendapatan dari bioskop dalam negeri pada awal 90-an, ia mulai fokus bermain serial televisi karena pada saat itu film sudah rasa-rasanya tidak bisa lagi untuk menyalurkan bakatnya. Akhirnya Meriam Belina beralih ke main film di televisi ya. Ia mulai fokus bermain serial televisi dan ternyata di serial televisi ini juga ia menerima penghargaan Piala Vidya untuk perannya dalam serial Aku Mau Hidup pada tahun 1984. Kita akan lanjut lagi Tabe, cerita yang banyak tentang Meriam Belina ini. Semuanya Reza Rinaldi akan berikan ke Tabe. So stay tuned.
1: Jejaka, Jejak Karya.
0: Lagu ini yang masih ingat juga bisa bernyanyi, rasanya mewakili keriduan Reza Rinaldi buat Tabe semuanya dimanapun Tabe berada.

Radio Rona MKB RB Radio. Selamat datang buat yang bergabung di Radio Rona MKB. Anda bisa mendengarkan Radio Rona MKB di AM 11 1440, dan juga streamingnya Radio Rona MKB di www.ronamkb.com. Yang lagi santai di rumah, selamat bersantai ria sambil mendengarkan lagu-lagu yang menyayat hati. Yang lagi di jalan juga menuju ke satu tempat, hati-hati di jalan, macet ya. Mudah-mudahan tidak terasa macetnya kalau dengerin lagu-lagu dari Meriam Belina. Kita lanjut tabe ceritanya tentang kehidupan pribadi dari Meriam Belina. Ya, kalau Meriam Belina mendengar, selamat mendengarkan. Mudah-mudahan ini menjadi satu kebanggaan bahwa di era sekarang masih banyak yang mencintai lagu-lagu Meriam Belina. Salam ya buat Meriam Belina. Nah tabe, Meriam menikah untuk pertama kalinya pada tahun 1987 dengan sutradara Ferry Anggriawan. Biasanya begitu tabe. Kalau berkecimpung di sekitar daerah-daerah pekerjaan, maka jodohnya di situ juga. Enggak jauh-jauh ya. Nah, ini dialami juga oleh Meriam Belina. Tetapi sayang sekali pernikahan itu harus berakhir dengan perceraian setelah 3 tahun pernikahan, yakni pada tahun 1991. Kemudian Meriam Belina menikah dengan Adi Surya Abdi. Dari pernikahan ini ia dikaruniai 2 orang anak, yaitu Nigel Philo Abdi dan Abel Putra Abdi. Nah, ternyata masalah klise tapi perceraian ini berakhir dengan perceraian yang berujung perceraian itu pada tahun 2001 karena perbedaan agama. Sayang sekali tapi. Tapi itulah hidup. Bagaimanapun hidup harus berlanjut. Dan Reza Rinaldi berlanjut memutarkan lagu-lagu bagus dari siapa gerangan yang akan muncul. Siapa lagi dong ya kalau bukan lagu dari Meriam Belina. Lagu ini kayak-kayaknya sih cakep banget ya. Dia malu-malu nih untuk hadir nih. Ya, sudah hadir dengan Untuk Sebuah Nama. Untuk Sebuah Nama.

0: Jejak Karya.
1: Benar sekali Tabe, kita masih di acara Jejaka, Jejak Karya dari Meriam Belina. Reza Rinaldi jadi teman baik Tabe menemani dalam suasana apapun. Lagu-lagu bagus, lagu-lagu punya kenangan khusus terus meluncur ke ruangan Tabe. Nah Tabe, Meriam Belina lebih dikenal memang sebagai penyanyi yang baru-baru saja muncul setelah industri perfilman menurun. Selain sukses di dunia perfilman, setelah dia merambah ke dunia tarik suara, juga sukses sekali. Nah, adapun orang lebih kenal Meriam Belina lewat acting-actingnya. Seperti tahun 1983 di Festival Film Indonesia, dia mendapatkan penghargaan di karya Perkawinan 83. Kemudian tahun 84, satu tahun berselang, Cinta di Balik Noda. Tahun 85, ini semuanya adalah pemeran utama wanita terbaik Tabe ya. Tahun 1985 di Kabut Perkawinan. Tahun 1986 Kulihat Cinta di Matanya. Tahun 1988 Tatkala Mimpi Berakhir. Kemudian tahun 91 itu dapat penghargaan pemeran utama wanita terpuji film bioskop di film Taksi, bioskop Taksi. Ini diadakan di Bandung. Tahun 2003 pemeran utama wanita terpuji film bioskop Kafir. Itu nama filmnya ya. 2007 pemeran pendukung wanita terbaik di Get Married. Dan juga tahun 2008. 2012 pemeran pendukung wanita terbaik dan Piala Mat Tespek You Are My Baby. Kemudian juga di tahun yang sama mendapatkan penghargaan di Indonesia Movie Awards. Tahun 2013 di SCTV Awards, artis pendamping paling ngetop di sinetron Bidadari Bidadari Surga. Di Festival Film Bandung, Sleng Nggak Ada Matinya. Lalu di 2014, artis pendukung terpilih di Piala Maya. Di 2015 di Panasonic Global Awards, artis terfavorit 7 manusia harimau. 2016 juga masih dipegang oleh Meriam Belina di Panasonic Global Awards. 2024 Festival Film Bandung, pemeran pembantu wanita gampang cuan. Dan di 2026 Festival Film Bandung, pemeran pembantu wanita terpuji film Indonesia, Senen Harga Naik. Wah, itu dia ya. Banyak banget prestasi yang didapat oleh yang namanya Meriam Belina ini. Lagunya pun banyak mendapat pujian oleh pencinta musik Indonesia. Lagu ini meliuk-liuk, meremas-remas hati. Judulnya Seandainya Kau Berterus Terang. Sayang tidak berterus terang dianya ya. Meriam Belina.

0: Jejak Karya.
1: Selamat datang sekali lagi buat pekerja-pekerja di Indonesia yang setia bersama Rona MKB Souvenirs. Seperti grup-grup hotel Santika Amaris di seluruh Indonesia, saat ini juga mendengarkan Radio Rona MKB lewat streamingnya di www.ronamkb.com. Terima kasih buat kesetiaannya dan mudah-mudahan semuanya sukses ya. Hari ini tidak ada masalah atau kendala yang dihadapi. Dan yang datang ke hotel Anda itu banyak. Mudah-mudahan ya. Kemudian juga ada di industri yang lainnya, transportasi, pedagang-pedagang yang saat ini masih berjibaku mencari sesuap nasi. Mudah-mudahan sambil Anda berdagang, sambil mendengarkan lagu-lagu yang bisa saja, salah satu lagunya adalah lagu yang menjadi kenangan Anda waktu itu. Lebih banyak lagu yang Reza Rinaldi akan mainkan. Reza Rinaldi ingin dekat banget sama Meriam Bellina, kepengen membahas banyak hal tentang Meriam Bellina di acara Jejakannya. Untuk Tabi semuanya.

0: Jejak Karya.
1: Terima kasih untuk Tabe Reza Rinaldi ucapkan yang saat ini baru saja bergabung. Tadi Reza Rinaldi buka WA, ada yang titip, "Res, disebutin dong kalau saya lagi dengerin nih hari ini di acara Jejak Karya." Oke, ini untuk teman-teman yang bergerak di bidang perhotelan ya, yang merupakan juga customer setia dari Rona MKB Souvenirs. Baiklah, supaya semuanya rasanya jadi enak sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik dari Meriam Belina serta perjalanan karirnya, perjalanan hidupnya, Reza Rinaldi ingin menyapa dulu Mbak Ririn di Hotel Santika Mataram. Apa kabar Mbak Ririn? Sehat selalu ya, aktif di hotel saat ini, tengah bertugas. Kemudian di daerah Citra Raya Tangerang, Amaris Citra Raya, ada Pak Marzukinya. Selamat bekerja Pak Marzuki, mudah-mudahan lancar semua. Di daerah Juanda, di Amaris Juanda, ada Pak Guntur. Apa kabar Pak Guntur? Sehat selalu. Suka ya sama lagu-lagu Meriam Belina. Udah ketahuan nih hidupnya usianya di tahun berapa ya. Tapi kan boleh jadi banyak yang tidak tahu, tapi boleh jadi juga banyak yang tahu lagu ini ya. Kemudian Pak Kevin di Hotel Rich Palace Surabaya. Apa kabar? Selamat beraktivitas Pak Kevin. Mudah-mudahan juga lancar-lancar saja. Salam manis dari Rona MKB Souvenirs. Selanjutnya ada Pak Ahmad Richard. Lalu juga ada Pak Fajar di Amaris Pakuan Bogor. Terima kasih. Di daerah Bogor, daerah sejuk nih, gimana? Hotel lagi rame atau biasa-biasa aja? Boleh dong kasih tahu ke kita ya. Kemudian di Wisma Hijau ada Ibu Rika. Apa kabar Ibu Rika di Wisma Hijau? Ini kelihatannya juga suka lagu-lagu Meriam Belina. Selamat menikmati ya. Kemudian ada di Swiss Bell Pak Akbar. Di Lahat di Sumatera ada Pak Febrian Hotel Santika. Nah, itu dulu yang Reza Rinaldi ingin berikan salam sapaan untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang indah dan juga pengalaman indah dari Tabe akan membakas terus ya. Karena begitu indah kalau kita bisa menikmati dan menghayati lagu-lagu dari Meriam Belina. Masih di acara Jejaka bersama Reza Rinaldi.

0: Jejak Karya.
1: Kita masih di acara Jejak Karya. Reza Rinaldi masih setia dari Jalan Warga nomor 3C, Jakarta Selatan. Dan Tabe Meriam Belina, kalau tadi kita sudah bahas mengenai prestasi-prestasinya, penghargaan-penghargaannya, yang namanya manusia hidup tidak pernah lepas dari masalah, ya. Termasuk Meriam Belina juga. Kita akan bahas masalah apa sih yang dihadapi oleh beliau ini. Pada tanggal 23 Maret 2012, Meriam Belina mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea atas tuduhan penganiayaan. Peristiwa itu terjadi pada 10 April 2009 ketika dirinya baru saja pulang dari tempat yang menurutnya Meriam mengaku dipukul dan ditampar oleh Hotman hingga mengalami retak di hidung, luka di leher dan telinga sehingga mengeluarkan darah. Nah, itulah peristiwanya yang cukup menyedihkan, ya. Tapi ya, namanya hidup, kadang-kadang tidak selalu hal-hal yang baik yang terus kita hadapi. Kadang hal yang jelek juga hadir. Tapi semuanya harus dihadapi. Juga Tabe, kalau Tabe ada masalah, harus dihadapi. Dan Tabe harus percaya bahwa segala sesuatu masalah pasti ada jalan keluar. Lagu ciptaan legenda Indonesia Pance memang luar biasa tadi. Lebih luar biasa lagi disuarakan oleh Meriam Belina. Lagunya tambah kayaknya kena banget di hati ini. Dalam kenanya di hati.

0: Jejak Karya.
1: Tidak selamanya wanita harus mengalah. Itu kata, bukan kata Reza. Kata Meriam Belina, aku percaya. Dan memang kepercayaan itu adalah satu landasan untuk hubungan yang panjang. Reza Rinaldi ingin berterima kasih buat rekan-rekan sekalian yang sudah WA di Radio Rona MKB. Ada Pak Ade Zainuddin di daerah Padang sana. Lagi sibuk apa nih? Lagi dengerin Radio Rona MKB ya. Lewat streamingnya Radio Rona MKB di www.ronamkb.com. Di daerah Batam juga saya ingin menjumpai Ibu Evi di PT Mulia. Mudah-mudahan usahanya lancar ya Bu Evi ya. Tidak ada kendala apapun. Selanjutnya ada Bang Kiki di daerah Tangerang sana, juga monitor Radio Rona MKB, terima kasih. Di daerah mana nih? Pak Fadilah, apa kabar Pak Fadilah? Di daerah Tomang sana. Mudah-mudahan lancar ya. Tidak ada halangan apapun. Di Hotel Lin Serang ada Pak Rudi di purchasingnya. Selamat menikmati lagu-lagu Meriam Belina di acara Jejakannya Pak Rudi. Mudah-mudahan juga sehat, lancar bertugasnya. Tidak ada suatu halangan apapun ya. Salam buat orang-orang Serang semuanya. Selanjutnya ada Pak Mbak Butet. Apa kabar Mbak Butet? Ini di daerah Bekasi. Juga lagi dengerin Radio Rona MKW lewat streaming. Di daerah Bengkulu ada Pak Robi. Apa kabar Pak Robi? Mudah-mudahan sehat. Terima kasih untuk kesetiaannya. Lalu juga ada Pak Samsul di Rekslipi sana. Tugasnya di sana ya. Mudah-mudahan juga barang-barang yang datang masuk yang memakai jasanya Rex lancar ya. Pak Alfaneza di Hotel Santika Ice, apa kabar daerah Serpong sana? Juga saat ini tengah bertugas, selamat bertugas. Di daerah Jawa ada Mbak Lestari bersama keluarga. Selamat menikmati lagu-lagu kenangannya ya. Lagu-lagu dari Meriam Belina. Di daerah Medan ada Pak Ade sedang bertugas juga. Makasih Pak Ade udah nyempat-nyempatin WA Radio Rona MKB. Di daerah Depok ada Pak Suryana di Wisma Makara Depok. Lalu Pak Akbar di Swiss Bell, Jakarta. Di daerah Bintaro ada Pak Wahyu. Apa kabar Pak Wahyu? Ini sedang mendengarkan juga. Selanjutnya ada Pak Heru. Apa kabar Pak Heru di Bintaro juga lagi dengerin. Ada Pak Sukma di Hotel Avenzel. Apa kabar semuanya? Lagunya kita akan berikan lagu bagus. Bukan yang pertama. Ada yang tahu? Bukan yang pertama, tapi yang terakhir dalam hidupku. Luar biasa lagunya. Yang punya kenangan, selamat berdendang mengikuti lagu ini. Karena lagu ini sangat terkenal sekali.

0: Jejak Karya.
1: Terus di acara Jejak Karya, tapi dari Radio Runa MKB di Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Lagunya menyayat-nyayat hati. Bukan kau yang pertama. Asal si prianya jangan menanyakan siapa yang sudah merenggutnya pertama kali. Aduh, kalau pertanyaan itu muncul bingung jawabnya ya. Dan memang Tabe, kolaborasi suara yang khas dengan karya dari Pance Pondak itu menghasilkan lagu yang enak banget didengar ya. Dimana kita tahu Tabe karakter vokal altau, alto yang parau-parau basah, basah, becek-becek gitu, becek-becek basah, itu memberi nyawa tersendiri pada lirik-lirik patah hati dan kerinduan yang diciptakan oleh Pance Pondak. Dan ini melegenda tapi lagunya merobek-robek hati, apalagi lagu-lagu yang cocok dengan lagu-lagu yang pengkhianatan, lagu-lagu yang boleh dibilang ya soal cinta lah. Anda suka sama lagu-lagu Meriam Belina, sudah di tempat yang tepat. Lagu-lagu Meriam Belina akan Reza Rinaldi hadirkan terus, serta plus dengan perjalanan karirnya, supaya Tabe Teman RB mengetahui bagaimana cerita dari Meriam Belina. Mungkin ada usulan Tabe penyanyi lagi yang lain lagi yang bisa Reza Rinaldi hadirkan atau Radio Rona MKB hadirkan, WA saja 0821-2588-2226, 0821-2588-2226. Kita akan kulik, mungkin lagu-lagu tersebut atau penyanyi tersebut adalah salah satu penyanyi andalan dari Tabe ya. Simfoni Rindu sudah siap hadir ke ruangan Tabe. Lagi-lagi merobek hati dengan suaranya.

0: Radio Rona FKB Jakarta Indonesia. Dipancarkan dan digelorakan dari area Bintaro Pesanggerahan, Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona FKB RD Radio. Kami satu kali 24 jam memainkan musik-musik hits, musik-musik hits abadi dari seluruh mancanegara. Kami sajikan dan kami padukan serta kami hidangkan untuk kenikmatan Anda menikmati musik-musik kenangan Anda. Ya, sekali lagi, Radio Rona MKB selalu memberikan yang terbaik, memberikan musik-musik hits yang pernah eranya jaya sekali pada saat itu. Jadi, simak dan stay tune selalu di stasiun tercinta ini, RB Radio. Gelora Rona MKB di Radio Rona MKB Rinaldi
1: Rona MKB Radio RB Radio.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baku dapa lagi tabe dengan Reza Rinaldi di suasana Gor Gelora Rona MKB. Lagu-lagunya akan bergelora menemani dalam segala suasana tabe. Jangan khawatir, tidak kemana-mana, hanya di rumah saja atau juga yang lagi di jalan. Reza Rinaldi.

Reza Rinaldi hadir lagi cabe membongkar lagu-lagu terbaik dari Indonesia lewat studio Konro di Jalan Warga nomor 3C Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan. Sampai tuntas nanti banyak lagu-lagu bagus. Ini baru saja dimulai tadi. Satu lagu dari Iwan Fals bongkar. Dan tentu saja kita akan siap membongkar apapun aktivitas Tabe. Dimanapun Tabe berada, apapun yang Anda lakukan hari ini, semoga saja semuanya berjalan lancar.

0: Tolong kau jawab dengan cinta.
1: Radio Rona MKBRB Radio yang baru saja menggapai AM 1440 kHz. Hey, welcome. Selamat datang di acara Gor Glora Rona MKB bersama Reza Rinaldi yang akan menggelontorkan lagu-lagu yang membuat Anda akan bersemangat, akan menggelora apapun itu. Hatinya akan menggelora. Karena apakah gerangan? Harus dibocorin juga tuh. Kenapa?
2: Rona MKB Radio, RMB Radio on the beat.
1: Benar sekali, on the beat. Dan sekarang Reza Rinaldi akan memberikan dulu Anda ciuman pertama sebagai salam jumpa Reza Rinaldi. Lagunya sudah kedua, tapi ciuman ini khusus untuk Anda.

0: Radio No Name, KBR Mir Radio, Reza Rinaldi, Yo DJ Today. Kalau mau mendengarkan musik-musik yang banyak, memang tepatnya di sini. Karena Reza Rinaldi akan mainkan banyak musik. Kita sekarang sedikit bergoyang-goyang badan. Lagu ini kayaknya sudah tidak asing lah. Yang tahu lagu ini kayaknya terkenal banget. Yuk kita nyanyi bersama.
1: Engkau yang cantik.

0: lagu ini Pabe yang lama banget tapi hitsnya gak ketulungan. Sampai sekarang pun masih banyak yang menyanyikan lagu ini. Kedengerannya dan Reza lihat juga ada yang sudah nyanyi-nyanyi sama lagu ini. Kita lanjut lagi.
1: Engkau yang cantik.

0: MKB Radio RB.
1: Benar sekali, Merona MKB kan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Kita lanjut lagi, Gor. Kali ini si cantik yang dirimu pasti yakin pria, juga wanita, weleng, bodinya luar biasa,

hanya masa-masa gelap hitam. Tapi yang terbaik adalah kalau dia kembali ke jalur putih, meninggalkan jalur hitam tersebut. Adakah dirimu seperti itu? Yuk!

pingin selamat. Selamat di mana? Di dunia dan akhirat. Selamat datang sekali lagi yang baru saja gabung dengan Radio Rona MKB. Masih di acara Gor Gelora Rona MKB. Musik-musiknya banyak.

Radio Rona MKBRB Radio. Oh, di mana kabarnya Boy? Boynya Radio Rona MKB, tapi teman RB dimanapun tapi berada. Lagu ini top banget karena jadi soundtrack film Boy. Yang hidup di zaman ini pasti tahu.

0: Rinaldi masih terus meracik musik-musik berkualitas yang dipancar luaskan, digelorakan dari Jalan Warga nomor 3 C Jakarta Selatan, tepatnya di Bintaro Pesanggerahan. Reza Rinaldi sendiri di studio. Anda bagaimana kabarnya? Sendiri juga? Hey, don't worry, ada Reza Rinaldi yang akan jadi teman kami. Pokoknya tetap di sini, masih seabrek lagu-lagu bagus menyusul.
1: Hey, Cabe, teruskan dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di Berlin. Bersama Radio Rohani, kami persiapkan diri Anda dengan lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya. Jangan lupa sekali lagi, pantengin terus dan nikmati musik-musik terbaik dari Radio Rohani RB Re. So stay tuned, baby. For souvenir, for all you need, souvenir Rona MKB menyediakan untuk kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition.

Sabit Man RB yang masih sibuk-sibuk kerja saja, selamat bersibuk-sibuk diri, tetap semangat. Kalau lemes-lemes, ingat duit menunggu, gajian. Jadi tetap semangat ya.

0: di Rona MKB RB Radio Berona MKB kan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa sepanjang hari. Ada band kita tinggalkan.
1: Rona MKB Radio RB Radio on the mix.
0: Kita lanjut lagi tapi kalau yang kepengen dengerin lagu kesayangannya boleh ya. 08212588222 di WhatsApp aja ya. Gak usah pakai telepon. Teresa coba puterin ya. Trio Libas kali ini Tabe hadir ke ruangan Tabe menemani dalam segala suasana. Yang lagi terkantuk-kantuk juga adakah? Ada ya. Sayang lo lagunya dilewati.

0: mungkin lagi memori waktu muda dulu. Kayaknya ingat jadi nembak dia di sini. Aku suka kamu. Itu sekarang pun kalau sudah menikah harus sering diucapkan. Supaya kenapa? Supaya cintanya tetap bersemi. Iya enggak?
1: Iya dong.

0: Peran cabe, kalau yang namanya cinta itu harus dipupuk. Karena kalau nggak dipupuk, maka dia akan layu. Setuju dong ya? Setuju. Yang nggak setuju boleh aja protes di 082125882226. Itu WA-nya Radirona MKB. Ada kepengen mendengarkan lagu kesayangannya, lagu memorinya? Oh boleh dong. Reza Rinaldi coba siapkan. Atau ada titip buat seseorang yang saat ini kayaknya di samping Anda tuh.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, Kirby Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.
0: Mari tabik

Reza Rinaldi masih terus di acara Gor Gelora Rona MKB. Salam hangat buat siapapun yang mendengarkan AM 1440 kHz atau lewat streamingnya Radio Rona MKB. Jangan lelah berlari terus untuk menggapai cita-cita. Cita-cita apapun, yang penting cita itu positif untuk sekeluarga, untuk yang menantikan Anda semuanya. Teruslah berlari, KB, menggapai cita-cita itu. Yes.

0: Ada yang terus berlari mengejar cita-citanya, tapi ada juga yang terus berlari mengejar kekasih hatinya. Sama, tapi beda tujuan. Sudah dapat belum yang dikejar? Kalau belum, gunakan berbagai cara. Kalau umpamanya nggak dapat caranya, telepon Reza.
1: Jaga Jejak Karya.
0: Baiklah Cabe, ini adalah karya besar yang sangat terkenal di eranya. Kalau anak zaman sekarang tahu nggak ya lagu ini? Tapi kalau yang tahun 80-an, yang lahir tahun 60, wah ini pasti tahu siapa. Kalau nggak tahu, boleh WA Reza.

Radio Rona MKBRB Radio, lagu yang bercerita tentang bintang. Bener nggak menurut tadi? Kalau enggak, ya namanya juga perkiraan ya. Nah, tapi teman RB, Reza Rinaldi terus

jangan diambil dalam hati. Ada masalah, diselesaikan. Cat cat cat cat cat cat cat, diselesaikan masalah.

0: Radio Rona MKB RB Radio masih terus dipancar luaskan dari Bintaro Pesanggrahan, Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Di acara Gelar Rona MKB. Dan tentu saja bersama Reza Rinaldi, Yo DJ Today. Mudah-mudahan tidak kacau kalau punya tidak punya acara apapun hari ini. Dengerin Radio Rona MKB aja bersama Reza Rinaldi yang akan jadi teman tabi dalam segala suasana. Lagi pusing? Ya, dengerin Radio Rona MKB. Lagi mumet? Juga dengerin Radio Rona MKB.
1: Memajakan diri Anda.
2: Rona MKB Radio RB Radio
1: dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

の目覚めから精神を共に次第に全てを捧げ約束の言葉を固く心にたとえ何だろうと

Radio Rona MKB RB Radio Merona MKB kan musik-musik hits Indonesia dari Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Dan KB jangan lupa Reza Rinaldi sudah mendapatkan WA. Ini banyak yang mampir cuma say hello tapi

Baiklah, kami teman RB Reza Rinaldi segera menjumpai Nini yang ada di daerah dan monggot sana Cengkareng ya. Katanya, Res, tolong dong puterin lagunya. Ini punya kenangan khusus lagunya. Kenangannya mesti diceritain juga kenapa nih, karena lagunya gimana gitu. Nah, ini dia buat Nini. Mudah-mudahan sehat walafiat, meskipun mungkin lagu-lagunya

Radio Runa MKBRB Radio, lagu yang fenomenal di eranya. Mudah-mudahan saja Nini suka lagunya ya. Kadang-kadang memang rasa itu

0: kenapa sebabnya tiba-tiba aja dia muncul. Nah, itulah misterinya dari kenangan ya, cinta luar biasa.
1: Radio Rona FM memainkan musik-musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang hari.
0: Kita lanjut lagi, Tabe. Semakin semarak, semakin menggelora di Rona MK.

Jadi jangan putus asa tabe, kalaupun cinta sudah tidak ada di hati, mudah-mudahan akan datang penggantinya yang lebih baik. Wey. Ngomongin cinta emang luar biasa ya.

0: Ya harus selalu optimis. Masih ada cinta di hati. Sisa kenapa? Sisa KB, teman RB menunggu kesempatan cinta baru yang akan datang. Waduh, begitu ya.
1: Rona MKB Radio RB Radio on the beat.
0: Iya, masih on the beat terus. Reza Rinaldi yang terus menggetarkan ruangan KB dengan lagu-lagu yang beat, yang membuat Anda bersemangat. Yang ngantuk-ngantuk jadi seger lagi ya. Silakan ketukan saja tangannya atau goyangkan kakinya, ikuti irama Reza Rinaldi yang mainkan musiknya

Tune KBRB Radio. Jangan lupa KB, kata orang bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Jadi pas dia ada, segera ambil kesempatan itu. Kalau dia sudah berlalu, ya gagal deh. Ya.

0: Jonah in coming.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Sabi, teman RT. Baru pesan Jakarta dan sekitar. Hanya masih kita akan radio Runa Indah. Yang kita hanya lagi-lagi hits abad sepanjang masa. Sepanjang jam nanti setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because

0: Radio Rona MKB, RB Radio Merona MKB kan musik-musik hits Indonesia, hits abadinya Indonesia di Radio Rona MKB. Yang punya janji dengan seseorang, jangan lupa segera dilaksanakan. Yang lagi meluncur di jalan memenuhi janji tersebut, ataupun juga acara yang sedang dijanjikan, mau ketemu dengan teman-teman mungkin, ya hati-hati di jalan, karena cuacanya mungkin yang ya rada-rada kurang bersahabat. Tapi yang pastinya Reza Rinaldi setia dalam perjalanan tabi, menemani dalam segala suasana. Ya enggak, yang pasti di Radio Rona MKB.
1: Gor Gelora Rona MKB di Radio Rona MKB RB.
0: Lanjut lagi tabi, lagu yang ini adalah menceritakan tentang bagaimana sih yang namanya seseorang namanya cinta, ternyata di belakangnya berbisa. Dia ternyata berbisa. Aduh, amit.

0: Apa kabar Windy? Harus banyak istirahat. Target memang target. Tapi ya, harus sadar juga bahwa kadang-kadang badan ini butuh istirahat. Ya.
1: Ini Anda masih mendengarkan RB Radio M1440 kHz Jakarta.
0: Kalau putus, jangan khawatir, cari pacar lagi. Gitu kata

0: Rona MKB Radio RB.
1: Memang cabe yang namanya hati, yang namanya rasa tidak bisa dipaksakan. Kalau tidak ada rasa, akhirnya nanti berakhir tidak bahagia. Karena rasa itu memang ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hargai bahwa rasa kita kepada seseorang akan berbeda satu sama yang lain. Ya enggak?

0: mengabadikan musik-musik hits Indonesia. Dan pastinya di acara Gor Gelora Rona MKB. Untuk pekerja apa kabar? Masih sibuk-sibuk terus dengan pekerjaannya. Belum selesai-selesai juga ya. Wah, harus ada deadline ya.
1: Reza Rinaldi,
2: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Kita lanjut lagi Tabe. Semakin ke dalam, semakin kita akan bergoyang semakin keras. Yang satu ini pastinya pada tahu semua. Kalau Anda tahu,

manakah tabi dewimu saat ini? Apakah ada di sampingmu? Sangat berbahagia sekali kalau dewinya tidak jauh kemana-mana. Tapi kalau lagi ada jarak, yakinkan bahwa dia setia kepada tabi teman RB. Kesetiaannya itu enggak ada batas deh ya. Darah manisnya kayaknya oke deh. Iya enggak? Iya, kita rock and roll kali ini tabi. Dari kelompok lama yang namanya Kuspus, lewat lagu Darah Manisku. Untuk darah manisnya Reza dimanapun berada, ini dia lah.

cari semangat cabe dengan mengatasi segala sesuatunya dalam hidup ini. Hilangkan segala rasa yang mungkin rasa-rasa sedih.

kita tinggalkan saja darah manisku dari Kus Plus. Sekarang kita akan lanjutkan lagi musik yang bergelora. Namanya juga acara GOR, Gelora Rona MK. Lagu-lagunya bergelora yang akan membuat Anda bersemangat untuk menghadapi hidup ini, ya. Jadi lupakan segala macam masalah yang ada. Ayo, hari ini Reza Rinaldi akan memberikan lagu-lagu yang membuat Anda terhentak-hentak, membuat Anda semangat. Yang ngantuk, ngantuknya jadi hilang, ya. Jadi seger lagi.

0: Radio Runeim KBRB Radio. Tanda, ada tanda-tanda hari ini ada sesuatu dapat duit. Apakah ada tanda-tanda hari ini si Yayang telepon?
1: Terima kasih terucap untuk cabai teman RB yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abad dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami satu kali 24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.
2: Looking for souvenir for all you need? Souvenir Rona MKB menyediakan untuk kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition,

This is a legend of a singer. A legend life longer. Long life longer. Stay tuned on Rona MKB Radio. Sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik yang kami tampilkan dari Radio Rona MKB, RB Radio, saya ingatkan kembali, apakah ada janji atau ada pekerjaan yang belum Anda selesaikan untuk hari ini? Ya, segera saja Anda selesaikan, karena janji atau pekerjaan itu kalau Anda tunda, maka dia akan semakin lama semakin bertumpuk. Jadi tidak ada salahnya Anda segera selesaikan pekerjaan tersebut atau Anda tunaikan janji tersebut. Sambil Anda berpikir, kita coba putarkan lagi sebuah lagu yang bagus. Masih lagu-lagu hits dari mancanegara. Lagu-lagu hits abadi yang berasal dari dunia sepanjang masa dan sepanjang hari.

Radio Rona MKB Jakarta Indonesia dipancarkan dan digelorakan dari area Bintaro Pesanggerahan, Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB RD Radio. Kami satu kali 24 jam memainkan musik-musik hits, musik-musik hits abad dari seluruh mancanegara. Kami sajikan dan kami padukan serta kami hidangkan untuk kenikmatan Anda menikmati musik-musik kenangan Anda. Ya, sekali lagi, Radio Rona MKB selalu memberikan yang terbaik, memberikan musik-musik hits yang pernah eranya jaya sekali saat ini. Jadi, simak dan stay tune selalu di station tercinta ini, RB Radio.

Tetaplah merasa muda. Masih banyak hal yang dapat dan harus diselesaikan. Rona MKB Radio jadi teman untuk itu.

0: terhentak degup hati mendengar lagu legenda kenangan. Terbersit suka duka masa itu. Tersayat rintihan haus cinta. Membara bersinar dan padam. Tak terhapus dari catatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Kerjakan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

0: Rona MKB Radio, RB Radio.
1: Mencautkan Rona cerita, menselaraskan Rona nada, mengetengahkan Rona rasa dunia, berseluncur di klimaks puncak.

sedang kerja, banyak banget pekerjaan, tapi kok tiba-tiba kangen Yayang ya? Aduh, gimana ya? Ya ditelepon saja, ungkapkan rasa sayang tersebut, rasa kangen tersebut. Niscaya, cuma say hello, tapi pasti dia akan merasa perhatian Anda begitu besar kepadanya. Enggak percaya? Coba saja. Tapi yang pasti, sambil dengerin Rona MKB, RB Radio.

Looking for souvenirs for all your needs? Souvenirs Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, farmasi, consumer goods, birthday, atau wedding sekalipun yang merupakan kebutuhan pribadi Anda. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maximal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami. Jika Anda puas, referensikan Rona MKB Souvenir.

0: Radio Rona MKB.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabe, teman RB. Menyebar ke Sanjel, Jakarta dan sekitar. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB yang kita hanya lagu-lagu hits abadi sepanjang masa. Kita bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MKB love you, all time, teman RB.

Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari, sepanjang masa.

Radio Rona MKB, RB Radio, melanjutkan musik-musik hits terbaiknya untuk Anda.

merajut silaturahmi sesama pencinta musik-musik hits dunia. Rona MKB Radio, RB Radio, memberikan wadah untuk Tabe, teman RB.

We play hits music all day long on Rona MKB Radio.

panas, hujan silih berganti. Senang, duka juga silih berganti. Itulah kehidupan. Tapi yang pasti tidak akan berganti-ganti adalah Rona MKB Radio, RB Radio dengan musik-musik hits abadi dunianya sepanjang masa, sepanjang hari. So, stay tune, jangan kemana-mana. Kita nikmati lagu berikutnya.

Merona MKB-kan musik-musik dunia sepanjang hari, sepanjang masa. Rona MKB Radio, RB Radio.

hamburger.

Saat ini Anda masih mendengarkan RB Radio AM 1440 kHz Jakarta.

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik terbaik, musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

semarak dengan berbagai genre musik dan dipadu dengan berbagai nuansa hati, bercerita dalam nuansa lagu-lagu dunia, dikemas di RB Radio, Radio Rona MKB.

Radio Rona MKB memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

hidup dikenang selamanya di jagat. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB. Yeah.

selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas, tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS di 0818072340. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

Cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria. Siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

Terima kasih terucap untuk Tabi, teman Erbi, yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami satu kali 24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB RB Radio.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik hits abad. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Wah, wah. Kok lagi dengerin lagu, tapi pikirannya melayang. Melayang kemana? Mudah-mudahan semuanya bisa berakhir dengan baik. Tapi jangan lupa tetap mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio.

Perbedaan selera jadikan indahnya dunia. Keberagaman budaya etnik melengkapi segala kekurangan, menyentuh relung terdalam manusia. Musik menyatukan segala perbedaan. Berwadah di Radio Rona MKB, RB Radio.

Continuing music on RB Radio. Radio Rona MKB, Jakarta.

sedang kerja, banyak banget pekerjaan, tapi kok tiba-tiba kangen Yayang ya? Aduh, gimana ya? Ya ditelepon saja, ungkapkan rasa sayang tersebut, rasa kangen tersebut. Niscaya, cuma say hello, tapi pasti dia akan merasa perhatian Anda begitu besar kepadanya. Enggak percaya? Coba saja. Tapi yang pasti, sambil dengerin Rona MKB, RB Radio.

saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio. Stay tuned for the next song.

0: Radio Rona MK.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Stabi, teman RB. Menyebar di Sanjir, Jakarta dan sekitar. Anda pasti mendengarkan Radio Rona MK yang berita hanya lagu-lagu hits abad sepanjang masa. Anda bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MK love you all time. Teman RB.

Radio Rona MKB. Merona MKB kan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.

selera cabe, teman RB bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB.

0: 24 hours on 7 days.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

menyukai musik-musik hits di eranya, wow, Anda sudah berada di stasiun yang tepat. RB Radio, Rona MKB Radio, memberikan hits-hits terbaik di setiap era, yang mungkin salah satunya di era Anda. So, mau mendengarkan lebih banyak? Stay tuned di RB Radio.

Radio Rona MKB RB Radio memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari, sepanjang masa.

merona MKB-kan musik-musik dunia sepanjang hari, sepanjang masa. Rona MKB Radio, RB Radio.

merajut silaturahmi sesama pencinta musik-musik hits dunia. Rona MKB Radio, RB Radio, memberikan wadah untuk Tabe, teman RB.

Radio Rona MKB, RB Radio, memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

0: melestarikan hasana budaya asli Indonesia. Radio Rona MKB berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio. Hanya

real original Keroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga Keroncong berjaya di bumi Indonesia dan lancar. Salam Keroncong.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona NKB berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio. Hanya untuk

Real Original Keroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia aku cinta. Semoga keroncong berjaya di bumi Indonesia dan Aceh. Salam keroncong.

ada yang lagi pusing dengan pekerjaan yang menumpuk dan berkejaran dengan deadline. Membuat Anda stres? Santai! Nikmati Radio Rona MKB, RB Radio. Sirna segala kegundahan.

Rona MKB WhatsApp number +62 821 2588 2226 +62 821 2588 2226

looking for souvenir for all your needs. Souvenir Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB

1234460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona NKB Sumir ke teman-teman Anda.

Bingung bagaimana produknya dikenal secara luas di masyarakat? Jangan bingung-bingung, hubungi Radio Rona MKB karena kami akan memberikan segalanya supaya produk Anda dikenal luas di masyarakat. Caranya, silakan hubungi kami di 0217341173 dan kami akan memberikan solusi terbaik terhadap produk-produk Anda.

Lagi bingung cari souvenir promosi untuk wedding atau urusan kantor? Satisfaction. Rona MKB Souvenir Promosi memberikan solusinya. Hubungi kami di 021-73-14173 atau WA di 0818-0712-3460. Berbagai kebutuhan tersedia dengan tulisan nama unik di atas souvenir yang Anda buat. Ballpoint, mug, kalkulator, payung, dan dengan kunci atau apapun kebutuhan yang Anda suka. Kami siap membantu mengkonsultasikannya dengan respon yang cepat serta servis yang maksimal. Souvenir Promosi Rona Ikan telah berpengalaman puluhan tahun untuk melayani office, seminar, wedding, anniversary, school, exhibition, farmasi, consumer goods, properties, gift, bank, hotel, birthday, dan masih banyak lagi institusi lain. We are the champions.

sekali lagi sampaikan segala kebutuhan Anda di 0217341173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460 atau langsung telepon ke Radio Rona MKB RB Radio 0217369 9458.

hingga bersih mendengarkan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

masih terus memainkan musik-musik hits dari berbagai generasi. Generasi 60, generasi 70, generasi 80, generasi 90, bahkan generasi milenial. Semua dipadukan di stasiun tercinta Anda ini. Nikmati dan rasakan lagu-lagu memori kenangan yang pernah hinggap di kehidupan Anda. Sekali lagi, hanya di sini, Radio Rona MKB, RB Radio.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, menjadikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Anda masih mendengarkan AM 1440 kHz Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

Halo, Cabe, Cuman RB masih mendengarkan musik-musik terbaik dari Radio Rona MKB, RB Radio. Musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

dengerin lagu ini, jadi kangen sama dia. Teleponlah. Pasti dia juga merasa yang sama dengan Anda kalau mendengar lagu kenangan ini didengar bersama. Ungkapan kecil, candaan kecil, perhatian kecil pasti akan menambah cintanya kepada Anda semakin besar saja. Ajak untuk mendengarkan Radio Rona FKB RB Radio.

062-021-736-90458. Rona MKB Radio Number.

0: mencumbu tak memiliki, bergurau tak berpengaruh, panah asmara tajam menusuk, sasaran berpencar mencair membeku, cinta sulit teruraikan pemahaman.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Loving someone doesn't need a reason. If you can explain why you love someone, it's not called love. Darrell Ha. Mencintai seseorang tidak perlu dengan ada satu alasan. Jika kita bisa menjelaskan mengapa kita mencintainya, itu bukanlah cinta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

The Best Golden Hits Dunia Anda dapat nikmati di stasiun tercinta ini, RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

Radio Rona MKB berputar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

tak sempat aku nyatakan.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

0: sekelebat rasa saat nikmati, mencengkeram rasa terpatri di hati. Nada berseliweran, berbaur, terkontaminasi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Hej, Tabi! Tuska, dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Monaco, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, panteng terus dan dikubahi musik-musik terbaik dari Radio Home RB Ring. So stay tuned, baby.
1: Cinta kita bagaikan telo, Pak.

Halo untuk Anda pecinta musik campur sari. Ini ada tempat yang paling asik untuk Anda sebagai pecinta campur sari. Pantengin saja Radio KB karena kami akan memutarkan seluruhnya lagu-lagu yang paling enak, paling hits dari

ser asik nih ya. Hah. Lagu-lagu seperti ini sudah pasti yang bisa nikmat sambil bergoyang di acara Campur Sari Radio Monikati. Ingat, setiap hari aku sering berdoa di jam-jam tertentu di Rona MKB Rih. Kota Solo atau stasiun Solo yang punya kenangan. Apakah punya cerita yang sama juga? Gak tahu deh. Jadi kalau mau mendengarkan musik-musik Campur Sari yang enak-enak setiap harinya, jangan

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abad. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

looking for souvenirs for all your needs? Souvenir Rona MK melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, band, property, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales servis yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

0: terhentak degup hati mendengar lagu legenda kenangan. Terbersit suka duka masa itu. Tersayat rintihan haus cinta. Membara bersinar dan padam. Tak terhapus dari catatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: Kalau yang ini sih beda. Beda apanya? Beda segalanya. Beda bebas dangdutnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

produk Anda ingin dikenal lebih luas, melampaui batas area dan negara, kompetitif, dan 24 jam, itu yang kami tawarkan untuk Anda. Dapatkan dan pasang iklan Anda di Radio Rona MKB di 021734 1172 dan 021734 1173.

menggemar ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk kepuasan Anda.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

Nikmati live streaming Radio Rona MKB di www.ronamkb.com.

We play hits music all day long on Rona MKB Radio.

sedang pusing dengan masalah yang Anda hadapi saat ini. Ingat, jangan lari dari permasalahan tersebut. Hadapi dan selesaikan sesegera mungkin. Sambil Anda berpikir, sambil Anda mencari solusi permasalahan tersebut, Rona MKB Radio, RB Radio, akan selalu jadi teman Anda, setia menemani setiap permasalahan Anda. Selalu always keep the faith.

Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

looking for Sufuni for all your needs? Souvenirs Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, farmasi, consumer goods, birthday, atau wedding sekalipun yang merupakan kebutuhan pribadi Anda. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460 dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami. Jika Anda puas, referensikan Rona MKB Souvenir.

torehan jejak legenda penyanyi dunia, berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini, coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB, RB Radio. Yeah.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

MKB. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di +62 021 736 90458. +62 021 736 90458.

0: music. All about the best music.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

selera KB, teman RB, bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB Jakarta.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abad. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS 0818071234 60. Rona MKB Souvenirs.

dipadukan dengan gelora cinta, menggelegar ke pelosok pencinta RB Radio. Tabe, teman RB. Inilah Rona MKB Radio, RB Radio. Dipancarkan dari area Bintaro, Jakarta Selatan.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona Ekra, RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Remajakan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

Saat ini Anda masih mendengarkan RB Radio AM 1440 kHz Jakarta.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

Saat ini Anda masih mendengarkan musik-musik hits terbaik dari berbagai generasi di Radio Rona MKB, RB Radio. Waktunya kita lanjutkan ke musik terbaik berikutnya. So, stay tune, Tabe, teman RB.

24 hours on 7 days, we play only hits music on www.ronamkabe.com.

sepertinya badannya ikut bergoyang nih mendengarkan lagu ini yang lagi diputer. Salah. Kakinya yang mengetuk-ngetuk. Bukan tangannya yang mengetuk-ngetuk. Suka ya dengan lagu seperti ini. Masih banyak kok lagu seperti ini. Jadi teruskan mendengar RB Radio, Radio Rona MKB.

Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

Bete dengan keadaan ini? Hilangkan dan lampiaskan semuanya dengan merilekskan diri Anda. Menyimak musik-musik hits terbaik di Rona MKB Radio, RB Radio.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona NKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio. Hanya

Real Original Keroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia aku cinta. Semoga keroncong berjaya di bumi Indonesia dan panjang. Salam keroncong.

0: cabe. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369045.
1: Duta Nirwana.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, menjadikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

The Best Golden Hits. Anda masih bisa dengarkan di RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik yang kami tampilkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya ingatkan kembali, apakah ada janji atau ada pekerjaan yang belum Anda selesaikan untuk hari ini? Ya, segera saja Anda selesaikan, karena janji atau pekerjaan itu kalau Anda tunda, maka dia akan semakin lama semakin bertumpuk. Jadi tidak ada salahnya Anda segera selesaikan pekerjaan tersebut atau Anda tunaikan janji tersebut. Sambil Anda berpikir, kita coba putarkan lagi sebuah lagu yang bagus. Masih lagu-lagu hits dari mancanegara, lagu-lagu hits abadi yang berasal dari dunia sepanjang masa dan sepanjang hari.

punya produk yang ingin dipromosikan, menjangkau Indonesia dan mancanegara, hubungi Radio Rona MKB di 021-734-1172 dan 73. Kami senang menerima telepon Anda dan membantu mempromosikan produk-produk Anda.

0: music. All about the best music.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.